ene le khanya mo lelapeng a ene le khanya madi a gone gona le matshosetsi a gone gona le ntwa kgotsa ene le sengwe se se neng se dira gore o seke wa tlhola o ikutlwa o sireletsegile mme fa mapodisi a sena go raya gore rarabololang tota dikgang tsa lona wena o ne wa dira eng a gone go rarabololega kgotsa seemo se ne sa kwa godimodimo sa senyega ke batla go utlwa go tsama go wena 060 573 1313.

mogote wa poko a le nna ke tle ke pagame tshutshumakgalae ke bona ge ke ya go fitlha ko ke yang teng.